0: sige na ko papansin niya, pero wattek.
1: Wapa naman ko.
0: Sexy pa.
1: Hi!
0: Unsaon pa man ako ini, uy? Grrr! Makalagkot! Ako pa gugod-gugod ini tawhana!